ye mesa mosung ngange geka ekem ke wolang mai masika makaya mkokuma msete ke sezeng mteka wa 44 ke konkerado XKFM wola imhasika makaya ngunghaya kweke tu sisika kalatua kan ekem ke kokuma ngunghaka nge katuang msete ke kawatani ni chwat a alati na ngutsou hung kamtui dewe dewe khawi hung awasika skole awasika aka gisa ke akalatua yi ke wolang tuma itake basu kato. Kokuma kitetia.

dui dawa tisha o kan dui tacha athenga da okoi ga chia usa a ngawa said kim chinga o amani o hate ngaiti ni gandi agi kunse gandi agi pangasen o kawa gandi na kya problema ta pa si an kan ngin o chima ki odaka kona ngin sa si ka chisi a wa chike kang a kisa au chike agi singto ka o sa tisha ta anyang Tapi angin kau kalau mengangin ngaji gising, kau eh kegiatan kau nanti akan kau kau lagi tengkot cingu kau nanti problem kau nanti tak amal ya. Kau wish kau nak angin nanti. Mencari kau kadang jiwa. Amam mencari kau jiwa kau hustan kau kini. Cikgu he mencari kau kau kau kadang kau kau ham cari kau cikgu he kau mencari cikgu kau pasim cikgu kampu kau kita kau oka kau kau kau. Tapi eh asing kau nak cikgu akan kau nak cikgu agu kau cikgu nak he afur kau ini. Maka dah kau tu cikgu nak kau mata tungka kau ini mata tumi kau ini. Kanang dekik asing cikgu gergani gising tak tungka asing cikgu tu kau. Sesen dekik kau kau ka Aku tua, aku hamcikan kita tengok of aku muncang kita tengok dah aku tua cik dulu. Kau hikang copasi aku giat orang kau copasi cik eh aku kamu kau copasi cik ni kang aku awak. Tama aku ingat kau yang dekini kau cik jelas semua kau ingat kau yang dekini kau cik hipasi. Tapi jelasin doa aku kamu zaman kau jelasin doa aku kamu zaman kau jelasin doa aku pengasihan. Tapi kau kang kau aku eh problema ya kama ya cia. Aku angin cima kang aku. Wan asing cik cuma cik eh cik kau ni cik kau kongkau cik kau kongkau cik kau ayah ya ya tua. Tamar abis ni dia gini, citra eh, uci gini masing masing citra emak atung, ngaji mi, mi citra kau nang ngaji mi, mi kau nang ngaji mi, mi ruko mak kau nang, tamar aku ni, cima ki orang cikuna kau ni, ah kau nang gini, kan ni si game satu tu asung, ka kaham satu lagi, atung nana kau citra, uci ngaji sing uci ngaji sahara mar atung tua, kau si si ganua, tamar aku ni. Amanin kwa kama chike fatuwa nga amanin kwa wa chike taka kaka ngana kwa chike kwa kaka. Tasi neke a chike a ukwa kakwa nga amanin kwa achewa nga wa chika. Tako ehe ankwa wa akwe ankwa nga chike sika nwa. Ankwa wa nao problema singa ova ankwa ukawa uchi gise ova ankwa ngui wa kwa. Tamara afru kake ufa asandake ni chijala ngafu. Chika ngkumame uka kajalami tamara ngupasi makuwa kalima ang. Ta akwa ngui kulitima kana ankwa tine wa akwa. Kulitima kana tine wa akwa. Kuliti maka nati no atukumsi. Atukumsi egiaga ngu ta amonik eka kenga ya o amonik eka guwa. Ta ang kwanko ngu chika. Amonik eka gu chika ta ang atuwa jalasi. Hu nga chika atu jalasi hu kaya chika. Ta si kanga na kwa chika ya waka kwe ati chika anda ya kakwe. Kuliti maka hati no kaka kwe. Kuliti maka nga chika ta marka nga isi uka nga si kaya atutuwa singka. Anga amonik eka ngu tutu kama kwe chika atuwa. Tutup kamu ko eh, hekang ak ngaca. Namca samca fitin mana ki kabzari semula samca ki imitanda zok ke kalak samca mana ki ekskrim monar kencil mana ki nihah.

ka FM 107 kunxekene yakhala ke mthetho samtsafite incino ke gecamtsa ke uyimunxumke ke awa imithandazo ke nosipho camtsa ke wola ke wola ngqhamuka camtsa ke firi ke camtsa ke 5 ta monete ke chimbo ake nquma nqhumke ta ke wisi ke mtsa wola ke acaca ngqhamu qhamu kwe presente ke ke wisi na camtsa ke mtsa awuse saka wisi ke qala ke mtsa nqhuma akha ngo camtsa burhamqatswa ne wisi na camtsa ke mtsa sine ke ke wisi na qonqa mtsa mtsa plani wisi se mtsa twinqa mtsa plani wisi se e mtsa qama a wa mtsa lo saka wisi ka nang sing mtsi wisi se makang pasim mtsa first time mtsi wisi makang pasim mtsa qama mtsi wisi makang pasim mtsa lo mtsa da ke wisi na qonqa mtsa ke mtsa pasim mtsa sing chike e ka nga tsi mtsa u tsela sing ke mtsa ngo tu tsela sing ke mtsa wa tsela sing ke e mtsa qama to a wa kau plan ya eh ya eh hang acara sing plan ya eh hang bawa kamu kamu ke plan ya eh ya hang tu kamu ke da cuci segan orang tak ke plus satu tu sing u kamu ni kuat wah da kak kamu asing u kamu ni kuat wah da cuci segan orang cuma asing u kamu ni kuat wah da kat tawat cie cie jalan kamu ke kat tawat cie ya cie kamu kamu kat tawat cie he kang pasi kamu ke da pasi kau cuci segan kang agama pasi kau cuci segan kang agama kang wah pasi kau cuci segan kang first tanah ke gini atuan tuan mau tuat cangke ke ka wasinga atuan tuan mau tuat cangke ka macin wah da kau tuat cie hing mau di kau cie ni tamara marang mau tuat cangke moko to tsa ka ga ya ngo to tse moko jala tsa ka wisi si ga ka ka tsuma an ko ai jala to ka na tsa mo si si ke tsi tsi me a tsi ga tsi me a go mi tsi ga a ku a tsang tsuka o tsu tsi gi sing ka e to pa si a tsu ba ga mi tsuka o tsu tsi gi sing problema sing a e ya tsi ga a ka a go mi tsuka o tsu plan a go mi tsuka ngo to tsu ko le di ma ka ngo wa o to tsi gi sing kana a he ga tsi ga wa tsi ga tsi ga skile ki chike kang a chigda ke skele ki ko chike ya pas ya a chi si kana kang an hai ka gini amane wa da ka kama hai ka ki chige mama ni ko singa ka da ka kama mi mone ko ha ka da ka jala mi wan chige he kang a pas a tu tu sing kala wa ire sa ka tsa chi kang ho tu hun ko na kang a ngo sing ha ya o fan go fu stana ka ki ka wisi si kang tsa ho kai ka ko ni man hai de ke mata wa re ko ho ka ko ni man hari ke ka tawa jala mi chi si kana kang a kama chi si kana ka to a da ka wa tsige ha manira ndo yang pasi yang a gminyo yang a save no yang a tsonyo ke a sinti he ka a tsosi a tsena ho tse ka toto singa ga mani ho mtsani tsi a tsi dza ka ne tsemo sisi khangi tsi dza khong da khong ka a ngoto chocolate ma ka ngong a ke khoma tsige tsi a ngoto chocolate ma ka ngang ho ntsige kha ma ngo ho ka wa ngo jala ka mar tsige a kwa di tshukwa ka ka teno tsige singe kwe ang ngcho kwe ang ngawa atene wang twiti gising atene wang twiti gising atene wana problema gising atene wana tsigi hikwe jela tama kan ing atkao ke probier ta chiwisi gana ke kama wa ke guli ta chiga na daga tota ke tuma tama kawisi gana wai kake fato apasa tkateni dui nteni hawa leni ofa kawa kwa he ake kawa ngising mo jela u chiwisi gike ake wana kale mangunga ke gandwa chiwisi gana ke kawa kale mangunga ke gandwa tamsa singi msa titi maga gong kamwe kamsa chingi msa prakamwa nukwa si msa kandiku si seka bore go kao hiao tsa nna mtsa ke bore go tsala tsa mhlonge xkf mo nna tsa siwa ka nna ke ne ga ke 19 de june a dire sense sense tsa ke frida ga e ke kuma mo nke ra ho frida ra tsa mtsa ke go e tete tlo sela mo kolo mo nke ke al gam tsa kuma ke xkf mo nna tsa siwa ka nna ke ne ga

Foi vindo com o Skyrim, não me dá um momento de flit, não que. Stem que cá perquis um comissi, que no arcapo não que cá, ou cá, ou que ia cá, sim. O tio se cá, não é que come aí, cá tu guia, cá tu an, cá cura restrir, tem que stem que cá, com a tia com. Não que cá, cá, não que Kimberly, e bicho, que cá, cá, cá, só já lá, cá, navega, nina, cá, duma. Ke stem kang hea registrasi gas nga o kang lezi klik lezi nga provinsi gas nga kamsu ke 20% de ke registrasi kang stem kang ke 18 yar tot ke 19 yar out di kang hoi cawa 16% de ke tesin outer dom kang 20 yar ke 19 yar out di nga 20 kwa wu fie kak mani zwa ng nur kapo kona el ken top ken ke tung ke kwa me kwa me kwa me o jalin nga registrari e ke stem klik lekang kwa cia kwa. Ma kalau nggak dom kau sih a polisi a ke nur kapukunan ngke, di kau ya derde ngeng sekitip ha, tau kelas ya ma kalau nggak tentang kacuan ngeng kang hebar ku kita mau jadi kau kuang caca nasi mana sih ngeng kalau kang jenuh sih unna, kau mau ngeng kang tuh tentang tenis ke kamsung ke fir dewa ke nga polisi a ngeng ke. Jadi kau ingin memi ayah baru kau kau itu kau tuh indah itu gang tuh itu ngah fal refir ya kan oli doang ngah oli oli kya refir itu kan kau enghe kau sih kau itu fiar tin kau dom tadi kau itu kau ta i geng uki sengah sibit tadi tak tunggu deh ngah ta i dri ke kau itu kau kau Johannes Berchika Amblasi. Kecuali kau dah hati tua kini kau fersak tak mahu nen kau mungkin jangan mula kau cinti uku lagi kau hitak tekan kau cinti dah tekan tena tu cakap ni kau wahau tinggal ni kuna kau sangat kesuan dah kau hitak lagi kau tinggi kau hewa amblas kau Robert Malucci kau kau tak kau kau cinti kau he cinti cakap kau sen u kau cinti he kau kau uku lah dasar kau hati tua senang kau tak kau dua kau cakap lah udah tenang mahu mula ni kau ni kau das yin ki chakta da sin gira kon ha itong da kwa yin ki fasi si bita li kawin mga ni kanga demokrasi republik wang kongo wa vars ki kikwe kang wa ibola ya tukang ni akan kifi kang kacuang ke chit kawin kalin kanga ni kang bunga sagin kalin da sang kwa tru kan mga gulung ka kawu cho ka kawu ha chit kawin ha chit kawin ah honor jini akan ninta kau nak tahu kan kau itu anor tin tuwe ende atak itu bagi kau Afrika ini ke hana tinggal malah bunga kan ni ha anor ti enti ni malah jenis dola yang hengos kita ini kuasa anumung oci jala sen kaya gol sama kau tahu kan dokter Congo Republic ok Uganda mula kau kau ni ingwa kau ni faham kau lah kama sejim sama kau SKFM.

kawan yang baku, ngapa kau aku, kau jauh, ame, kuli maci, amangu, kuli maci. Kau taya kah je, cik kawasin ni, ode ni, ngai dan kuli ngang dagunda agaci, dani, ngawatan dohagen, taka. Amashin huma cide. Da aku tadi tadi cik desi me window da awe tak cak kami mam jo chung di mja mau kami mja chung mja kam kuli macin da kwa kaya da ngai me uda da cik desi me khawa ke ami wata wanu da ngai ke mi wanda me ngam awe da ngai ke mi wanda ngum da mi wanda ngum ikundan ngam kwaqao kuri machi ayikama kuqao chaqwaqa yachi hayi sikhokwa ngama ku arika shaka ke deve imata negatwa chikandata ke qama kungundu ke kuri ngu waqao kanda ke qama kuri ngu waqao kanda qaya ka machine deve qawa ko ochi keka qawa ko wakuri machi kwaqa yachi Yashing who much demanui, da game chakamo, michonga dam chakamo, matu machaya. Tachi gama takama, da wa wana me macha tu a. Tachi demaga me and ama a, matu a, da atomi. Chi jetwa takuri machita dewi. He ta twa kama kwe, da hari kakin kulinu yuana visa lily kunda kukeko. Kasih tak koko corang debeka debe seta kaya cik kama ko antai yuai dulu me kuri macik kah ike o he ike sha ta ike singka ta kacing i cua o tak tua kaya cik hari cik kaka nua sing tak ke mia tu cawa walanu ya kau ta tu muka caya wah cik anda tak kah caya he ya wilingka kuni si kuan ni kuan ngake Aku tak ada mesin ada ke aku ajar tak macam tak aku lingga itu cuci ucau tak makan sawa tak tua dulu. Kuli macin tu ada kuat kaya cium. Wah masuk ada angsi emagu aku wah kau kuli makau ku kau ketini cici gandawan aku syarid kamu kosong kau kunga ke kamu kunga tega gam. Aku kuna kuma uwa ganyo da tuwa kaya chi kare chika ikayindo aku ke kai ka mwashua ka nam ka mwashua wakao kanda kuringa ta kae maka ikangula na maka kre a kai asha kao ka mwashua anikari kui

0: Sinza to e ana suere mai te kom sena te i kara ni ki bora kunga gota.
1: Kya tungumbunga ya kami kitimbo ami atanya suete damsumola ke kamnya ng. Kya sporti wa msumbola ngya ngwa 2016 FIFA World Cup. Ngole na ngole kit

xka f m kawa olengo epangom ten kuchu awngo program ko sawuji se ka ke radhu ke kawa tu ka khai se pangwa ko e khai kwa radhu ke numuru ya wonetin seva pen neha f m ke bangoma so ten du tongwa olang